0: ekspor yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mokrotal, mengatakan pelayanan Easy Passport ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan Easy Passport hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
1: Untuk pelayanan Easy Passport ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding dengan di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor, sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
0: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan Easy Passport di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
2: Saya berharap segera kakanwilnya harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar ke masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang pengen sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau mau pergi ibadah.
0: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan Easy Passport di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya, agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan gerakan pangan murah yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan selengkapnya.
4: Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan GPM kali ini dilaksanakan di halaman kantor wali kota Pangkal Pinang dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat sejak pagi hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk mengendalikan harga bahan pangan yang mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan GPM ke-8 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang.
4: Jadi gerakan pangan murah ya, Krito Suro Ketapang, dengan melalui gerakan pangan murah kali ini adalah kita lakukan untuk masyarakat menjelang, sebenarnya menjelang Idul Adha, tapi juga untuk mengatasi beberapa bahan pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Alhamdulillah ya, ini dari pagi, dari pukul 7:30 sudah ramai, terutama di beras SPHP, telur, kemudian minyak goreng, sayur, semuanya alhamdulillah laris manis.
5: Menurut Yiyi, pemerintah berharap program tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, Novi, salah satu warga yang datang ke lokasi GPM,

0: mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Menurutnya terdapat selisih harga yang cukup terasa dibandingkan harga di pasaran.
1: Sangat terbantu, apalagi kan selisih harga produk misalnya telur di sini tuh per kilonya Rp28.000, sedangkan di pasar ada yang Rp31.000. Semoga kegiatan seperti ini rutin digelar.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijahyo, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Cuaca bagus, Manca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
3: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya, air jernih, kaget begini.
4: Sampah.
3: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
5: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
6: Pro 1.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan dapal lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa ya.
3: Pro 1.
4: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
5: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Selamat pagi saudara pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita Sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur, dan sudah kita ikuti bersama ya, ya sudah kita dengarkan musik-musik Tifa yang pagi ini sudah kita dengarkan. Itu tandanya Mace Pinang kembali temani ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Ya, dan pagi ini saya mau sapa dulu untuk Pace Mace, kakak ade dong semua, salam jumpa di para-para Pinang untuk pagi ini ya. Semoga kita semua selalu sehat dan pastinya bahagia. Kalau tidak sehat ya pastinya kurang bahagia begitu ya. Tapi kalau kita sehat, semua pikiran tenang, pasti kita lebih happy dan menikmati hidup. Dan yang pasti selalu ada rasa syukur ya. Dan ya pagi ini ada banyak hal sebenarnya. Ada isu-isu di masyarakat yang bisa saja kita angkat begitu ya. Namun pasti yang paling menarik yang bisa ketong bahas setiap hari itu masalah kebersihan ya. Lalu masalah lampu-lampu jalan, lalu mungkin jalan-jalan lingkungan yang rusak ya, dan masih banyak lagi yang Mace Pinang ingin bahas. Namun pasti Pace-Mace kakade dong semua sudah mulai bosan mungkin ya, karena Mace Pinang ini akan hadir terus hari-hari cuma bahas sampah, lampu gitu ya. Tapi ya memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa masalah kebersihan itu penting. Ketika kalau keton tidak jaga dengan baik ya, itu juga akan mempengaruhi lingkungan kita, alam kita ya. Mungkin hari ini kita belum merasakan dampak buruknya begitu ya. Tapi ketika hal ini dibiarkan terus-menerus ya, ini juga akan berpotensi ya, berpotensi menjadi salah satu bencana ya buat ketong semua begitu. Jadi jangan pernah bosan ya. Yang Mace Pinang sampaikan ini juga sesuatu yang real yang ada ketong dapati di lapangan ya. Di semua tempat di Kota Fak-Fak masih terlihat banyak sekali sampah berserakan di mana-mana. Namun masih punya harapan bahwa ketong diberikan akal ya, pikiran dari Tuhan. Setidaknya ketong harus pahami apa yang harus ketong lakukan begitu. Kalau sampai hari ini ketong masih terus menuntut bahwa pemerintah kurang kasih anggaran, pemerintah itu begini begitu, mau sampai kapan? Pemerintah juga punya batasan-batasan ya. Kalau hari ini kita bicara anggaran, kita sendiri tahu bahwa di 2025 sampai 2026 ini banyak sekali anggaran-anggaran yang dipotong. Jadi kembali lagi buat ketong semua, pemerintah tidak mungkin jalan sendiri tanpa ada bantuan dan kerjasama dari masyarakat, dari pihak-pihak yang ada di bawah. Dan semoga saja ini menjadi tugas bersama ya. Ketong tidak pilih-pilih, nanti tunggu oh pemerintah ini ada turun baru ketong dulu kerja bakti. Tidak boleh seperti itu. Ketong itu kerja sebelum disuruh begitu ya. Apalagi di lingkungan tempat ketong tinggal. Nah ini juga masih menjadi perhatian. Mungkin kalau ketong bicara sampah ya, saya juga masih mendapati penumpang yang ada di kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Mungkin Pace-Mace kakak ade dorang, khusus buat pengendara roda 4, buat pemilik ya, pemilik kendaraan baik itu pribadi maupun angkutan umum, mohon perhatiannya supaya kalau boleh di dalam mobil ataupun kendaraan kita itu kita siapkan tempat sampah ya. Karena sampai hari ini pemandangan yang tidak mengenakan terlihat itu, saya juga kadang heran ya. Kenapa kita duduk makan cerita di dalam kendaraan, asik, ketawa asik, tapi
cemilan yang kita habis makan itu sudah habis, kita main lempar keluar kayak seakan-akan di luar itu tidak ada penghuni begitu, ya. Ini nampak sekali. Baru yang terlihat itu dari kendaraan-kendaraan yang kita mau bilang itu kendaraan pribadi yang keren-keren gitu ya. Jadi mungkin di sini Mace Pinang ingatkan ya, khusus buat ketong semua ya, ketong semua pemilik kendaraan roda 4, tolong ya kalau boleh di dalam kendaraan roda 4 ya, baik itu pribadi maupun umum, tolong disiapkan tempat sampah. Kenapa Mace Pinang bilang demikian? Karena sampai hari kemarin tuh masih saja ada entah itu pengendara, kayaknya bukan pengendaranya ya, penumpangnya ya, mungkin keluarganya kah, makan cemilan terus enak-enak main buang saja. Kebetulan saya ada di belakang, dan ini bukan pemandangan baru satu mobil ya atau dua mobil, sudah hampir sering saya temui seperti ini. Tapi bingung juga mau sampaikan seperti apa, apakah saya harus kejar itu mobil lalu memberhentikan lalu menegur ya. Kembali mungkin cara menyikapi atau penerimaan orang itu kan beda-beda. Ada yang bisa pahami lalu minta maaf, ada juga yang mungkin ketika kita tegur dan tersinggung lalu sudah terjadilah cekcok dan akhirnya kita masuk di kantor polisi rame-rame ya. Seperti begitu. Jadi itu untuk pengendara kepemilikannya ya, maksudnya pemilik roda 4, tolong baik itu di angkutan umum apalagi ya, untuk mempersiapkan. Mungkin kalau tempat sampah di pasar sana terlalu mahal atau di Senyum 5000 terlalu mahal, siapkan karton saja ya. Nanti kita sudah selesai bekerja satu hari, sudah selesai menarik ya, baru kita mulai beres-beres tong punya kendaraan, buang sampah supaya sampah itu kita sebagai pengguna tidak asal buang begitu. Cuman kayak enak begitu ya, buang begitu, apalagi kalau dia turun di laut gitu, kayak enak ya. Tapi sayang sekali itu punya dampak yang buruk ya, kita sadar tidak sadar bahwa kita sudah mencemari laut kita yang seharusnya kita jaga. Itu untuk pengendara roda 4. Dan juga untuk pengendara roda 2, ini masih saja terlihat ya, sama ya. Ini untuk adik-adik pelajar juga nih ya, yang suka pulang dengan naik ojek terus dibonceng mungkin mama atau bapak ya. Biasakan untuk habis makan cemilan atau apapun itu, sampahnya dipegang aja. Nanti sampai di rumah kah baru buang tempat sampah, atau mungkin di rumah tidak ada tempat sampah kah, atau seperti apa. Itu tolong diperhatikan juga ya, supaya tidak terjadi apa yang namanya kita main buang ya. Kamu buang begini kalau tersadar kena orang yang di belakang, kan pasti orang di belakang akan marah begitu. Nah begitu juga, kita kan sudah baca informasi beberapa waktu kemarin juga, kita sudah dengar bahwa Fak-Fak ini sudah mendapatkan perda layak anak ya. Jadi ya mungkin para pengendara roda 2 maupun roda 4, dan juga untuk bapak-bapak yang sampai hari ini masih demikian, rokok itu macam kereta api, putus nyambung, padahal pemerintah suka senai harga rokok itu sudah cukup mahal, tapi dan juga teramo kalah barang apa jadi begitu ya. Nah ini buat para orang tua ya, pengguna kendaraan juga apalagi ya roda 4 maupun roda 2, tolong kalau mau merokok itu bisa kah sabar-sabar nanti sampai tempat tujuan baru isap rokok kah, begitu. Ini sangat mengganggu sekali, kita dapat di jalan baru kita yang di belakang ini tada-tada asap rokok ya, sadar tidak sadar puntung rokok ataupun apa abu rokok kah itu. Kalau kita naik kendaraan roda 2 itu paling terasa ya, ketika kita main isap depo batang rokok itu enak begini, percikan-percikan dari rokok yang menyala tadi itu sangat mengganggu orang yang di belakang. Jadi mari kita biasakan, menghargailah, kita saling menghargai karena tidak semua orang itu merokok ya. Sadar tidak sadar di sekeliling kita yang ruang lingkungan yang kita ada isap rokok ini, ada anak-anak, ada orang tua, ada juga ibu hamil ya, yang harus kita jaga. Yang beta paling heran lagi tuh,
sampai di area rumah sakit pun masih ada yang isap rokok. Padahal ketong tahu bahwa rumah sakit itu tempat yang dia harus steril gitu ya, dari yang namanya asap rokok. Tapi sampai hari ini juga masih ketong temukan. Jadi apakah kita tegur secara langsung kah, seperti apa, baru bapak-bapak dong ini mengerti. Walaupun kita tahu bahwa yang merokok ini tidak semua bapak juga merokok ya, dan tidak semua ibu-ibu juga tidak merokok begitu. Ada yang merokok, tapi kalau ibu-ibu tuh dong masih tanamkan itu rasa malu hati begitu ya. Tidak enak kalau orang lihat saya merokok begitu. Tapi kembali lagi untuk bapak-bapak, mungkin saya bisa ingatkan di sini untuk marilah ketong budayakan rasa malu hati tuh. Ya, karena lingkungan yang ketong datangi itu tidak semua orang senang dengan perlakuan, perilaku yang ketong lakukan ya. Bahwa merokok itu sangat mengganggu. Kenapa? Sampai hari ini juga masih banyak anak-anak yang terdeteksi ISPA. Ya, bukan hanya anak-anak, ada ibu-ibu juga, ada orang tua. Jadi kalau ketong sayang, ketong punya diri, mari ketong tabung apa sehat untuk ketong masa depan begitu. Kalau hari ini ketong saja tidak bisa hanya pikir menabung uang di apa bank, ketong juga harus investasikan kesehatan begitu ya, supaya tidak merugikan ketong punya diri sendiri. Ketong juga tidak harus bekerja banting tulang cari uang hanya untuk pakai untuk berobat ya. Tapi bagaimana ketong bisa menyadarkan orang-orang yang ada di sekeliling ketorang begitu. Ada banyak contoh ya, tapi kadangkala ketong kayak mengabaikan, bukan mengabaikan ya, kayak pikir tidak mungkin begitu ya. Mungkin hari ini tidak ya, tapi ketika ketong berusia 40, 50 bahkan 60 tahun, sayang ketong akan tinggalkan kesan yang kurang baik karena ketong menyibukkan anak istri hanya untuk menjaga ketong yang lagi sakit begitu. Jadi ini beberapa hal yang memang Mace Pinang perhatikan beberapa waktu terakhir ini sangat-sangat disayangkan ya. Sampai sampah juga masih dibuang dari dalam kendaraan. Ya memang pada kenyataannya bahwa semua orang tidak mau mengaku bahwa sampah itu dia yang buang. Sadar tidak sadar kok tinggal di gunung, kok buang di di pinggir jalan, hujan datang, sampah itu akan dibawa oleh air. Dan nanti orang yang ada di bagian bawah, dorang itu sudah nanti disalahkan bahwa itu dompu sampah. Padahal sebenarnya itu sampah-sampah bawaan begitu ya, dari arah yang ketinggian begitu ya, orang-orang yang tinggal di bagian gunung begitu. Jadi ini memang menjadi Mace Pinang punya perhatian begitu. Lalu kalau ketong perhatikan ya, ada banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa ketong belajar dari sana. Marilah ketong bermedia sosial, tapi ada hal-hal positif yang bisa ketong belajar dari sana. Kadangkala itu ketong bicara itu kayak gampang gitu ya, tapi mau mempraktekkan itu sulit. Tapi ketong harus memaksakan diri ketorang begitu untuk ketong harus bisa begitu ya, supaya ke depan fak-fak ini lebih bersih. Karena sejauh mata memandang ya, ini yang terlihat saja sudah separah itu, apalagi yang tidak terlihat begitu ya. Dan ini menjadi perhatian supaya ada kerjasama ya. Jadi kalau pemerintah sudah turunkan instruksi ya untuk kepala-kepala distrik ya, mulai bupati menurunkan instruksi untuk apa kerja bakti ataupun penggunaan kantong plastik dan lain sebagainya, harus ditindaklanjuti oleh kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung, dan juga RT selaku pemerintahan terkecil begitu ya. Jadi lingkungan itu juga menjadi tanggung jawab RT. Ya itu mungkin beberapa hal yang memang Mace Pinang harus sampaikan untuk ketorang semua, mengingat sampai hari ini pun kesadaran masyarakat masih minim, masih sangat kurang terkait dengan pemanfaatan sampah. Padahal setiap hari kalau kita dengar radio itu banyak sekali ajakan-ajakan untuk bagaimana kita membuang sampah, memilah sampah, dan lain sebagainya. Oke, kita tinggalkan sampah. Tinggalkan sampah dan punya harapan besar bahwa setiap hari kalau Mace Pinang sampaikan ini, ya mungkin tidak secepat kita membalikan telapak tangan begitu ya, tapi
perlahan ya, mungkin sesuatu itu butuh effort juga dan juga butuh dukungan. Kalau saya sendiri yang berusaha di dalam rumah tapi keluarga yang lain, saudara yang lain pun terbantu, ya saya percuma begitu ya. Tapi mari kita saling mendukung dari dalam rumah dulu, baru kita bisa keluar ke lingkungan yang lebih besar. Nah selanjutnya ini saya juga tidak tahu ya, ini sebenarnya menjadi tugas siapa, namun menjadi perhatian juga hari ini ya. Saya masih jalan, kalau orang tanya begini, kata kok tahu jalan Ahmad Yani itu di mana kah? Nah kita mulai bingung ini, karena tiang-tiang ataupun apa namanya, nama-nama jalan ini kayak so tidak ada. Kita ini cuma tahu jalan Cendrawasih karena memang dari dulu itu ada dia punya papan nama jalan Cendrawasih, tapi hari ini kita setelah lihat papan nama ada di sebelah mana. Begitu juga jalan Yosudarso ya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ini menjadi tugas siapa untuk memasang nama-nama jalan ini. Mungkin ada baiknya ya pihak-pihak terkait juga bisa menjadi perhatian begitu. Kalau lampu jalan sudah tidak ada, tolonglah kasih alamat nama jalan gitu, supaya kita terasa alamat begitu ya, kayak Ayu Ting Ting Pulago begitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian juga ya, papan nama jalan itu harus diperbaharui ya, karena ada yang sampai subengku-bengku, ada yang subah karat-bakarat ya, tahapus-tahapus dia pun nama-nama ya. Saya tidak tahu kalau dia bengku ini, saya juga bingung, karena kalau mau bilang tiang nama jalan itu dia pun tinggi ya, mungkin tidak setinggi tiang listrik begitu ya, lampu jalan begitu, tiang lampu jalan, cuman sampai di atas-atas itu bisa bengkok tuh, itu pasti ada kenakalan-kenakalan atau tangan-tangan jahil begitu ya, sampai membuat nama-nama ini juga hilang. Ada juga yang kita temui itu cuma tinggal depu tiang, depu papan nama itu tidak ada. Jadi mungkin kalau kembalikan ke dinas kayak terlalu jauh begitu ya, tapi mungkin ke jalan-jalan apa namanya lingkungan, ada mungkin kerjasama dari kepala kelurahan atau mungkin ketua RT begitu ya, kita siapkan supaya kita masyarakat ini pun terasa alamat begitu ketika kita mau mungkin antar sesuatu, apalagi di zaman sekarang ini kan kita cuma dari rumah kita pesan barang saja toh, kita pesan barang, saya mau pesan ini apa, ayam rica-rica kah, ikan saus pedas kah, nanti tolong antar ke alamat ini nanti dia mulai tanya ya. Maxim dong mulai tanya, ojek dong mulai tanya, itu di sebelah mana. Jadi kadangkala ini yang masih menjadi apa ya, ketum punya perhatian begitu. Jadi mungkin terlihat terdengar sepele, tapi itu juga penting begitu. Kadangkala ketum saja mau tulis ketum alamat rumah ini, kita juga bingung, kita tinggal di RT berapa atau mungkin kita tinggal di jalan apa, itu masih membingungkan. Karena memang sejujurnya sampai hari ini jalan-jalan ini sudah dia punya nama-nama jalan ini cuman modal dari dulu udah bilang itu, oh itu jalan Nuri, oh ini jalan Mambruk, jadi kayak familiar begitu ya di ketemu punya telinga. Jalan Cendrawasih apalagi ya, jalan Ishak Telusa apalagi begitu, itu jalan-jalan yang memang sudah sedari dulu dipakai ya dan tidak pernah diganti. Jadi ini menjadi perhatian, entah tugas siapa begitu ya, tapi Macik Pinang hanya menyampaikan begitu. Karena kenapa saya pagi ini bahas barang itu, karena memang beberapa hari ya kemarin apa hari apa begitu, saya ditanya jalan Ahmad Yani itu di sebelah mana, terus jalan apa lagi satu gitu, saya juga bingung itu di mana begitu. Saya tidak tahu, yang saya tahu tuh sapu alamat jalan tempat tinggal itu di seberang, berarti itu jalan Warahmade ya. Begitu, itu saja yang saya tahu, selebihnya saya tidak tahu. Ya yang saya tahu jalan Ishak Telusa karena setiap hari saya harus keluar masuk lewat situ. Lalu jalan Salasana Muda itu di jalan Reklamasi, juga ada jalan Cendrawasih, terus apa lagi, Jalan Brawijaya ya, pokoknya itulah ya jalan-jalan yang setiap hari kita melalui. Jadi kita tahu bukan karena ada depo papa nama, karena memang itu sudah menjadi dari dulu begitu ya, dari dulu kita sudah
apa namanya, menggunakan nama itu dan tidak dirubah-rubah sampai hari ini. Ya mungkin ini sekedar pengingat saja. Kalau memang lampu jalan sudah tidak ada, sutra bisa kasih terang-terang, setidaknya dia punya jalan, ini jalan apa, alamat yang harus tong pakai itu kasih jelas begitu, supaya kita tidak salah alamat kayak Ayu Ting Ting Pulagu toh, alamat palsu kah. Kadang kasih alamat Ahmad, jalan Ahmad Yani, kita pergi di jalan Cendrawasih, ya sudah kabur, sudah air kabur begitu. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin terlihat tidak terlalu penting, tapi sangat penting ya. Apalagi sekarang ini kita apa-apa semua itu online ya. Jadi memang dibutuhkan alamat yang tepat sesuai dengan KTP ya, agar supaya keton juga tidak bingung. Keton tinggal di puncak, di jalan Cendrawasih, tapi keton bikin di jalan apa begitu. Nah ini juga menjadi sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk saling mengingatkan begitu ya. Oke, Mace Pinang. So bicara-bicara ya, pastinya don sebosan mungkin dengar-dengar Mace Pinang punya ocehan pagi-pagi. Tapi ya tra apa, kau mau bilang sa tra capek kah tiap hari kau bahas, tra ada yang respon dan apa, bodoh amat. Yang pasti saya punya tugas untuk mengingatkan begitu ya, mengingatkan kita semua bahwa kebersihan itu penting. Hari ini ketika kita tidak menjaga kebersihan, kita sendiri yang menciptakan rusaknya lingkungan ya, rusaknya alam begitu. Ketika manusia saja bisa mengamuk ya, sadar tidak sadar alam juga satu saat pasti akan mengamuk. Ketika kita tidak menghargai lingkungan, dia memberikan kita orang perlindungan kehidupan ya, namun sebagai manusia kita masih tidak sadar ya bahwa pentingnya menjaga ekosistem ya. Ketika kita buang sampah sembarangan, kita juga sudah merusak ekosistem yang ada. Laut kita tercemar, hutan kita juga dirusak ya. Lingkungan tempat kita tinggal juga rusak ya, cuman karena pemandangan-pemandangan yang tidak mengenakan. Nah, untuk itu mari ya, mari kita sama-sama jaga supaya fak-fak ini bisa jauh lagi lebih baik ya, walaupun perlahan. Saya percaya pelan tapi pasti ya. Semoga ini bukan menjadi sesuatu yang memberatkan ketorang, tetapi ini menjadi sesuatu yang harus ketong nikmati di masa tua, dan harta yang akan ketong tinggalkan yaitu lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, ya ke depan anak cucu kita bisa nikmati. Dan baik pendengar, saya akhiri para-para pinang untuk edisi kali ini ya, di edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita jumpa lagi di para-para pinang berikutnya. Satu miliknya Pace Nogei dengan Tatinggal di Papua, spesial

0: Resensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit tahun 2019 menyajikan esensi tentang kekuatan mimpi dan tekad dalam mencapai tujuan. Dalam buku ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan bagaimana sikap positif serta keberanian untuk mengambil langkah dapat membantu seseorang meraih cita-citanya. Esensi utama dari buku ini terletak pada motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, mengembangkan mental yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha dan konsistensi dalam mengejar mimpi. Dengan bahasa yang inspiratif, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidup dan mencapai puncak impian mereka. Buku ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang pemuda yang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan untuk meraih cita-cita dan bagaimana kekuatan mimpi dapat mengubah nasib seseorang. Tokoh utama dalam buku ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat juang, ia berusaha untuk melampaui semua halangan. Melalui pengalaman dan pelajaran yang didapat, buku ini mengajak pembaca untuk tetap optimis dan berani menghadapi kesulitan demi mencapai impian yang lebih tinggi. Dengan gaya penulisan yang motivatif, Rian Hidayat Abi berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keyakinan, kerja keras, dan ketekunan dalam meraih sukses. Buku ini sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan impian besar. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Prosa Tu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Anda masih bersama kami di Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihannya yang terus jadikan Pro Satu Fakfak sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, kembali masih kami sampaikan beberapa informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengingatkan seluruh lembaga perguruan tinggi di Tanah Papua untuk mengaktualisasikan komitmen pembentukan Satuan Tugas Satgas Anti Kekerasan Seksual. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wamafma di Fakfak Papua Barat pada Rabu lalu mengatakan Satgas yang telah dibentuk harus proaktif melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi guna melindungi mahasiswa dari praktik kekerasan seksual. Ia pun menjelaskan pembentukan Satgas Anti Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, anggota Satgas tersebut terdiri atas dosen, staf, dan mahasiswa yang tidak hanya fokus pada upaya pencegahan, tetapi turut menangani kasus kekerasan seksual di masing-masing lingkungan kampus secara profesional. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti wilayah 14 untuk melakukan evaluasi berkala guna mengoptimalkan komitmen pembentukan Satgas oleh masing-masing kampus. Dan hal itu bertujuan untuk mendukung lembaga perguruan tinggi menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan lainnya seperti perundungan, diskriminasi, dan intoleransi. Dan pendengar, informasi untuk Anda, DPD RI tingkat ingatkan kampus di Papua segera bentuk Satgas Anti Kekerasan. Informasi kami kutip di laman resmi Kantor Berita Antara. Informasi masih terus kami hadirkan kurang dengar Anda hingga nanti di pukul 9 saat kami ajak Anda kembali bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

0: Nin, kamu sibuk apa hari ini? Nin, woi, dengar gak sih?
1: Apaan sih berisik banget? Dengar, aku gak budek.
0: Makanya jawab, sibuk apa hari ini?
1: Gak ada, cuman hari ini aku libur, tapi mau leha-leha, kenapa?
0: Gini Nin, kalau kamu gak ada agenda apa-apa, tolong antar ibu berobat ya. Hari ini kan jadwal ibu rutin ke rumah sakit nih. Aku lagi gak bisa, ada janji sama temen terus, sekalian ada urus kerjaan.
1: Loh, kok jadi aku sih kak?
0: Ya terus mau siapa lagi Nin?
1: Duh, males deh, kenapa gak Tio aja sih?
0: Nin, kamu kan tahu Tio masih di Jakarta. Kerjaan dia katanya masih banyak, baru bisa pulang weekend ini. Masa dia harus ke Bogor doang hari ini cuman untuk antar ibu? Bolak-balik gitu?
1: Ya gak ada salahnya kan? Kan dia yang selalu ngomong tentang kita harus urus ibu lah, berbakti lah, harus...
0: Nin, gak usah ngomongin Tio. Sekarang, kamu mau apa enggak?
1: Yeh, kenapa jadi sewot sih, Kak?
0: Heh, yang aku tanya dari tadi itu kamu ya? Gak usah jadi nyamuk orang lain.
1: Terus, kalau aku yang antar ibu, libur aku sia-sia dong. Ke Ambar jangan seenaknya deh, mentang-mentang anak paling gede. Jadi sok nyuruh-nyuruh.
0: Selama ini, kalau aku bisa, aku yang antar ibu, Nin. Sama orang tua aku perhitungan. Gila apa?
1: Bodoh amat.
0: Nin, sini. Nina, sini.
1: Apa sih, Kak? Kok nampar sih, Kak?
0: Aku ingetin ya, Nin. Jangan sekali-kali lagi perhitungan sama orang tua.
1: Terus kenapa? Kenapa? Ya, gitu. Kakak mau jauh, Kak?
2: Astagfirullah, astagfirullah, Ambar. Nina, udah, cukup. Ada masalah apa?
1: Ini nih, Bu, si Kak Ambar main tangan.
0: Ini anak ya, Bu, sekali-kali harus dikasih pelajaran.
2: Apa yang kalian ributkan?
1: Kak Ambar tuh, Bu, main nyuruh-nyuruh aku yang antar ibu ke rumah sakit hari ini. Udah tahu aku lagi libur, enak aja.
0: Heh, aku minta kamu karena aku lagi gak bisa, Nin.
2: Kalau itu yang jadi masalahnya, biar ibu pergi sendiri.
1: Baguslah, gitu dong. Lagian ibu kok makin tua malah makin ngerepotin. Kalau bisa sendiri, ya dari kemarin-kemarin sendiri aja perginya. Orang juga punya kesibukan kali, gak cuma ngurusin ibu doang.

0: ganggu aja.
1: Halo kak. Kak, kakak di rumah kan ya?
0: Tahu dari mana kakak di rumah?
1: Tadi aku sempat telepon ke Ambar kak, nanyain ibu. Katanya disuruh telepon ke Nina aja. Ibu lagi apa kak?
0: Ya mana kakak tahu ah. Orang dari tadi di kamar.
1: Tolong tanyain ibu dong kak. Ibu hari ini mau aku antar check up ke rumah sakit atau enggak?
0: Duh, ngerepotin aja deh.

0: Ya ampun, kakak kenapa sih?
1: Kamu yang kenapa?
0: Kak, kalau kakak mau egois, silakan. Tapi jangan korbanin ibu, kak. Jangan sampai nanti kakak nyesel kalau ibu nggak ada. Aku mau pergi ke Bogor sekarang untuk cari ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, laga berbakti. Lagian kalau ibu nggak ada, baguslah. Nggak ada lagi yang repotin.
2: Ibu jangan berdiri. Ibu duduk aja ya, biar saya yang berdiri.
3: Terima kasih, Neng.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

Baik, pendengar, pukul 8.28 menit waktu Indonesia Timur, dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi ya masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan selanjutnya di pukul 9 kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral Pro 3, dan pastikan bahwa Anda terus mengikuti siaran kami dan pastinya berbagai pilihan informasi yang dibagikan dapat menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda pun dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

Cahaya sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabau di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak.
2: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang taktis.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Mendengar kembali ya, sudah pukul 8.44 menit dan informasi untuk Anda kami sampaikan datang dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Besar Sebiar, menyampaikan 8 poin tuntutan terkait pengelolaan investasi gas LNG tangguh dalam kegiatan pelantikan dan rapat kerja yang berlangsung di Women Center Kalikodok pada Kamis kemarin. Aspirasi tersebut ditujukan kepada Menteri SDM dan SKK Migas melalui Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni, serta MRP Papua Barat. Ketua LMA Suku Besar Sebiar Nuh Inai menegaskan masyarakat adat menuntut hak mereka atas pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Dalam forum tersebut, LMA Sebiar menyampaikan 8 tuntutan utama, diantaranya meminta jatah kargo LNG bagi Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak sebagai daerah penghasil pemberian free kargo LNG kepada masyarakat adat Sebiar, hingga mempertanyakan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility CSR sejak awal produksi tahun 2009. Selain itu, masyarakat adat juga meminta kejelasan terkait participating interest 10% yang dinilai wajib dikelola oleh LMA Suku Besar Sebiar sebagai mitra pemerintah dan pihak swasta. LMA Sebiar juga menyoroti perpanjangan kontrak kerjasama BP Tangguh sebagai operator dan mitra KKS hingga tahun 2055 yang disepakati di Kementerian SDM pada 23 Desember 2022. Ya, dan selain persoalan LNG, masyarakat adat Sebiar juga mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru DOP Kabupaten Sebiar. Dan LMA Sebiar berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat serius menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk mendorong penetapan perdasus terkait dana bagi hasil dan hak masyarakat adat di wilayah penghasil migas. Informasi untuk Anda, LMA Sebiar tuntut hak LNG dan DOP di wilayah. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Mendengar pukul 8.56 menit dan berikut ya kami ajak Anda di pukul, kita menuju ke pukul 9 ya, kita jelang Warta Berita Sentral Pro 3. Jangan kemana-mana, stasiun bersama kami di Pro 1 Fak Fak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi